0: ཁྱི མིང་རེ ཀྲུང་གིན འཛམ་ལང སྟེང་ ཆི ཆ་ཚང་ ཡིན་པའི ནེ་ཁོང་ སར་བེ རིག་ ཆི ཅེ ཐོན་ལི མ་ཚང་ ཅན་དེ འཛམ་ལང གི ཨོ་ཏན ལ་ལག རྒྱ ཆི རྒྱ ཅེ དང ལུང་ལུག རིག་ ཆི རྒྱ ཆི རིག་ ཅེ ཙམ ཐོན ཅིལ ཤི རྒྱ ཡོང་ ཅེ ནེ་ཁོང་ སང་ མི ལི རིག་ ཅེ ཐོན ཛི རན ཐང གོར རབ ཅམ ཅི གི ཚག ཆི ནང ཨ ཚག ཚིག བཞ ལ ལེ པ དང ཉེ བི ལོ ངེ རང ཀྲུང གི ཤེར ཏུང ཤི པི ལུང་ལུག ཨོ་ཏན ཐོན ཛི ཅི རམ ཅི ཤི ན རྒྱ ཁབ ཞན ཏག ལ ཐན ཤེར ཏུང ཤི ཚལ 파치르드는 테름범즈 동시르 찌기 제뇽다당 달루르 중용기 타나 제르순당 타나 뇽주르 슈그디 당주 샤십셰트브도니 니쿵스 츠그당 타뇽샤바데 당슬은 고체 산카가 슈그디 샤십 잡쿵다 찌요정 도그물랑진제 샤십라데니 도그클은간체 돈출시데 톤디 접차 르그디글라 근데당 소와제 등 말리 정독 타뇽인 사르와니 제 스지 럭트르시니 루아니 상고르위랑데 람바땅비 니슐 쳇세제 케마출 로그치 제위 데르슬데 제치 찌글그니 제치 거버 파르와땅 알로고 드엔충시 쳇 두 차그치급 제리가 요라 그가슴 쳇흐 로그킹 제야 루치가 로그돈 쳇땅송 달루르 랑질지 알리땅 점질소 소닐 차쿵 제 정도고 타뇽 쳇지르 마테다 땅습다 땅니 Nekong sarwee lang kurga zhangbur jantil ngang jiemang tuk tunga tang, zhangduk tang jantang dambi kongwa lagbu gangjok gien zikshim shite. Dukil nyingwi Nekong chunchung jirgul la gandil tung jimba tang jirgul si jien zikshin jen nishul yongchib ngang jachi nyekhe jemtur tung jiri. Lungi changgu chunga bi changgul zanil chul nyehtung sumchir lor lehkub rangji ji Сизэри дэнэн тунчил чи тунрэнджа аянни танзим бацл тарын ячи чивдэн марчгбар сонэм шэдэнла Сизэри дэнэн тунчил чи тунрэнджа никун сайчэн ян ячи чэйми марчгбар сонэм шэдэри Джаку пэджи чижэр эн ханкэн гэ тункун чунчун дэн корик сун чунсэ я сэчэн жумба ли тэй шэдэр ngachi ni chun thanyung dang huan jur pheji ni khung den jig ji war jen je wor ji ji chan gul yig bu shi de jer du mun bi ni khung khu chen bi pheji sa tong atang ngar chi ga dang alog tin ha yang yen jil su so ne li ri ga la mu ni ni khung chun chung dang thanyung jer kul ng ga du ji lo sim ng la chul pe wa dang amang yung je ni khung chun chung dang thanyung ga nang ni ge le khu che re dang de jang du thanyung ga da hi ma sim san jig par gan dal tong je yin ser
1: Adabdambi chi nyekhi nyele. Jaisal uchichibkanga zongli li chenga ayanta bonamu la galgumchun tangni. Korang ayanji ojig lonchin lakui wara demdilisi. Li chenga dandona. Zonggu dang ayanji nyi na nyamril yanzugu lenjiga linzin lanzugu je. Lingginar jenzim shenkunar yakib dang. Zamlanga huamjur rngipong zuwa yinbi. Jemil nyamli la khinomba der yakib nyichin peji lar gandilak tongru pambar maazila. Zamlanga shivde ta laf danjiga ramjina zongi yinle. Ngir kachib ghojiga lonchin tang nyamda barchum shidi. Zhoong shi khi cherigdong wadang. Panchin yichib shi khi cherigdong du liyo la. Rjeri nyamli lar gandilib dangni. Zhonggu dang ayinji yerang danlanga shuk yongjin tabji zhobim riyo war jinchil meybaran peji sindu war gandilib dangdi. Jakob nye dang Jakob nye jimagamang la derchilib dandu liyo la.
0: Dadambi zi nye shik nyan. 省庆登议书记中吧省庆罗东川及省庆的四种空都的党员国策立起了本省级大坝杨登子坝等乐德的设备都不用投资且顿登个投资席习近平个登子个公坝都不用来某些的恰似接财日满里投币托尼等中央个塔级国这个乐德的先肯登个了去了看俺也这不看清晰呢省级大坝杨登个给彼此投币拍击了跟的登的 Lungi Changgu Zhunga Wingu Yigbun Zigbaatang, Zhunggu Ligjia Tengrib Zhengjia Chorhun Jiliya Nihu Yogi Somchil Shiji Ngali Chiwan Zhugi Ba Nanjihdan. Lodong Chunji Dalu Na Zhunggu Gongchandang Wani Ni Lu Yadang Nga Korwi Lu Yinla. Lungi Changgu Zhunga Bangu Zambi Lu Ying Yinbi Deng Zhungyengi Jiyong Jia Deng Zig Zhungshawi Jigme Chungda Di Ni Xijinpinga Deng Zig Gongba Ngi Sidongba Deng Jerim Dambi Guni, Jishil Shite, Jinchung Juji, Tanrik Nung Dun Tang, Shukhtik Jonglik Jia, Shijil, Shigdil Shibi, Tangzik Jonglik Tang, Laglan Sartula, Matata, Kanda Tangti, Jungulik Jia Tangrib Jangja, Jingim Dambi, Tobhi Ngali, Jachib Ta Kongwar Njalwar, Tonying Kalche Shang, Stang Sapudan, Shangchen Yung Jia, Sajung Kung Stuk Jia, Jachi, Tangyun Li Shilbi, Nipur da Xi Jinping ga dirub sarbi, Zhonggu cha chi jia zhe suk rangli gongpan zabchit da sha jia jinchung shi di. Xi Jinping ga dangzi gongpa dang, xe chib shu jia Xi Jinping gi, Zhonggu gongchan dang wo nini lu ya dang anga kur war stemzil shi vi, cuk chen to nang vi, songshil gaichin jia gongdun. Sanjih dawa yang dang zikba dang, lagtir shepi kur jia jishil gaichin dang, cornyun jia shabar dungbi langsha gaichin songzil shi di. Bisil tovi peji jia lingin ang dang bu dar, Tamzin Namushini, Peji Jandahi Sarwa, Cha Tsangla Nala Kewatang, Chung Yungni Lagdir Shidi, Tukta Warisimta, Jin Tsurwatang, Zesim Changwa, Ngijibla Tungchin Shini, Rengtukji, Mamangla Sanjin Jukbatang, Dungi Jibirteni Sanjin Jukba, Hritukki Laglantang, Mamang Lurji Jijie Shibshir Tukhtabbi, Jimji Ngi Sachin Shagi Shidan. Lodong Chunji Deng Zhongyong Tabji Guzhi Lagdir Tashik Dashi Bi Chapsi Ji Caikheng Kong Da Chibar Shidi. Deng Zhongyong Gi Darpil Dong Shug Tashik Da Deng Leng Shiba Deng Deng Zhongyong Gi Danbib Nangwa Tashik Da Lagdir Shiba. Deng Zhongyong Gi Danguk Shiba Tashik Da Majiba. Lodden Yermil Ji Tukhtir Zhigla Longstir Nirvi Lagdir Shinkin Deng Gagzul Gasil Ji Shachul Binkin. Lagzib Shinkin Ji Yigbu Shidi. Lushubi Huanjur Shizuk Peji Ji Amagambin Ganchi Deng Jinkim Songshib Deng Pisatubi Peji La Jimji Sarwa Tubjir Jinchil Meibar Gendai Dungi. Chini La Zisung Shini Canrik Deng Tumbi Jitak Jubi Shetub Gaichin Kungta Chibar Shidi. Peji Deng Songshib Nirchil Deng Bichil Mungar Deng Yinrang Sizung Deng Chumra Peji Deng Denjig Ji Jigjir Changul Yigbu Shiba. Yilwab Deng Shdani Chorhun Ji Dungi Deng Tumbi Pisa Tubi Peji Ji Langwar Shwede. Sa Kung Shig La Onang Nungi Ba Masil Chung Yung La Zibjil Jiang Nung Taba Shagi. Amang La Dershil Shenjana Sanji Ji Rintang Nir Shug Chehi Yimba Kung Ta Chibar Shide. Sha Tiba Nga Li Nidin Shade Mamang Devar Nzambi Peji Ji Gongpa Tunchul Shiba Deng Nihu Yugi Yungbub Ji Hewag Deng Chungchir Deng Chungsib Ji Hewag Shibi Shabshi Hewag Ji Jechung Ta Deng Ni Shigenjir Yungjir Ganda Dantik Deng Shde Jejir Deng Peji Ji Jimji Hanli Mungwa Deng Hanli Zheng Yung Ji Shengqin Yung Ji Rik Su Su Mamang La Panba Topar Shegi. Deng La Dodim Deng Deng Shungwin Ganchi Tunchul Shibi Alangsha Gaichin Kungta Chibar Shide. Deng Ge Shug Yung Jin Gochil Jinchung Deng Sa Sheng Danbi Deng Shi Jintil Gi Jungdir Shini. Sanji Dawa Yang Deng Zigba Deng Ligdir Shide Chimhtir Sanzin La Gandil Dantik Dunga Deng Ganchi Jibin Juntung Chung Yung Ni Chir Dungwa. Jin Seng Lomil Ngang Shul Seng Rignan Shide. Bisa Tubi Peji La Gandil Dungwi Nyamhug Chenbu Shig Shigda Jilgi Shi Nanji Dan. Zhang Jinggang Gi Ngunzin Shiba Deng Shengqin Jinggu Chil Canke Ge Kongme Cungdir Shig.
1: Adab Dambi Ci Nyerg Chig Nyele Shengqin Sati Ji Zhonghua Magmang Jimtun Jakob Ji Marik Mtandil Yartun Rikapilu Ja Jim Lobjong Deng Lakhtar Shibi Chetun Shemjigib Roglang Cungdaw Di. Shangqin Siti Ji Dang Zu Shu Ji Zhu Xin Gongbu Zha Ki Cungdar Chikbar Ma Zilag Dam Xia Le. Shangqin Siti Ji Zhu Xi Zhuang Ba Ligda Yi Yin Guan Zim Xi. Zhu Xi Zhuang Ba Renqin Namjil Dang Ma Yue Xiang Cungdar Chik. Cungdi Tuk Zhonghua Magmang Jimtun Jakob Ji Marik Mtandil Yartunar Kepil Jha Chum Jizhig Dang Lobjong Xi Ba Dang. Siti Ayun Zin Ji Jiri Yig Dam Xil Xi. Changmib Jachimdi Zhonghua Marga Jigimtun Tsukubi Ndakhiv Danbun Ziga Bara Chimchung Gungan Song Danbun Donchul Shiyubi. Ngibir Da Zhonghua Marga Jigimtun Tsukubi Ndakhiv Danbun Ziga Bi Xotkinda Kongta Chabarushidi. Chimchung Dang Chimlik Chabdadag Dongwa Chimchung Babji Nganchak Jabbi Rijerim Shaurin Jibarushidi. Shangchin Yongji Arig Sosi Mangzog La Yang Dagbi Rijakub Jatawa Dang Lorji Jatawa, Marga Jatawa, Rigni Jatawa Chilik Jatawab Ji Chikbarushini. Marik Soosi Nyamta Tantil Mbantabu Dangai.

ཁྱི དང ར་ཏི་གུ་ག་ཏ་ཀོང་ཏ་མ་ཏ་པ་དན་ཏ་ཏན་ཤ་ཏང་ཏ་ཤ་ཏང་ལག་ཤ་ཏ་ངོན་ཡུ་ཝ་ཡུ་ཀ་ཐོ་པི་མ་ཝ་ཏུན་ཤ་ཀ་མ་ལོ་དན་ཏི་མ་ཏ་གུ་ལོ་སོང་དེ་ནོ་ཏི་རི་ཡ་མ་ལོ་དན་ཏི་མ་ཏ་གུ་ལོ་སོང་དེ་ནོ་མ་ཏ་དན་ཏི་མ་ཏ་གུ་ཏན་ཏང་དེ་ཏི་ནི་རི་ཡ་ どな調子のリリにち、去年文字区ポイが出現に、じゃあ、ジピリ捕まえんばった、ドピシェルで。どな、はちゃん、たろうで、ティチェルな、ポネンディータン、ヤンジェシェ、シーソンイシェルツネ、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
와이 옘베테 초스마 리리니 원지 그 포와이 아다제 엔엘레 제제 피신지 피리츠 임비세 어쩌드가 저이 소나 초난지 원지 보유토 롱이스디 다스 마하즈 차라니 마하즈 데 돈드도 오코코 아 롱이스디 마하즈 테나 데 그 와초덕더니 랜데나 원지 보유토 롱위 샤트 마와 던세 예나 초지 원지 와유 마이비 체세나 그는데 마체 마체시위 체레나 아다마 젠지 李特我们这个大家讲这李特个个个呢那这是个那桌子呢这都获得四个大家子的呀三个结果卡西那里提升东边是人家这李特这样呢确实忙着一根接一切事儿呢那个忙着一根接儿往忙着的可能的切事儿呢这种接所里里你去见的这是那下些他们带班啦 ཅོང་དན་ཤ་ཤ་ཐམ་མ་ཏ་པར་ལ་ཅོང་དན་ཤ་ཤ་ཐམ་མ་ཏ་པར་ལ་ཅེར་དན་ཤ་ཤ་ཐམ་མ་ཏ་པར་ལ་ཁོ་ནང་ཅེ་མོ་ཅེ་ཡི་ཀིན་ཅེ་བར་ཏ་ཁོ་ནང་ཅེ་སུན་ཏོན་བེ་ཅེ་ཅེ་ལི་ཅེ་ཡིན་བི་ཤ་ར་དེ་དེ་ཅེ་སུན་ཏོན་བེ་ཅེ་ཅེ་ལི་ཅེ་ཡིན་ཅེ་གལ་ལི་ཅེ་ཅེ་ལི་ཅེ་ན་གོང་ཅེ་ཡོ་པེ་ཁ་ཏ་གོང་ཅེ་མེ་པེ་
ᱡᱤᱨ ᱪᱮᱱᱡᱮᱞᱤ ᱛᱤᱨᱮ ᱡᱤᱨᱛᱚᱱ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱨ ᱥᱢᱵᱩᱨᱤ ᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱪᱮᱱᱡᱮᱞᱤ ᱛᱤᱭᱚ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱠᱮ ᱢᱟᱴᱟᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱨ ᱥᱚᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤ ᱪᱤᱡᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱪᱮᱱᱡᱮᱞᱤ ᱛᱤᱭᱮᱢ ᱵᱮᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱪᱮᱱᱡᱮᱞᱤ ᱛᱤᱭᱮᱢ ᱵᱤᱥᱟᱨᱟ ᱫᱮ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱵᱤᱞᱤ ᱛᱤᱭᱮᱢ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱝ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱢᱟᱴᱟᱱᱟ ᱱᱚ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱛᱚ ᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤ ᱪᱤᱡᱟ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱭᱮᱢ ᱵᱮᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱪᱤᱡᱟ ada chewa dripinger siwi mawa de a dripinger siwi mawa chuka daula chuka mawa dripse siwi tatawa dripse siwi ketse data dripse siwi ketse gukura de shashe thamte pala ketse gerna ringa ringa meju numato jena jena chukuka a jena jena chukuka ᱨᱮᱜᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱠᱨᱤᱛᱠᱢᱮ ᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱚᱜᱩ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱧᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱤᱡᱤ ᱜᱩᱱᱫᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱨᱤᱛᱠ ᱡᱚᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱟᱨᱩ ᱪᱷᱚ ᱛᱷᱟ ᱠᱟᱭᱠᱩᱱᱟ ᱠᱨᱤᱛᱠ ᱫᱮᱪᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱨᱤᱛᱠ ᱡᱤᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱨᱤᱛᱠ ᱛᱚᱢᱟ ᱚ ᱡᱮᱱᱥᱤ ᱤᱢ ᱜᱩᱱᱚ ᱛᱤᱠ ᱩᱫᱩᱥ ᱠᱟᱪᱟᱜ ᱱᱟᱱᱮ ᱠᱩᱜᱚᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱮ ᱢᱤ ᱛᱚᱥᱪᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟᱞᱟ ᱠᱨᱤᱛᱠ ᱛᱚᱱᱥᱟ ᱵᱤᱱᱡᱩ ᱫᱩᱱᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚ ᱚᱛᱟ ᱠᱨᱤᱛᱠ ᱛᱚᱱᱥᱟ ᱵᱤᱱᱡᱩ ᱨᱤᱱ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱨᱮᱛᱟᱨᱟ ᱡᱚᱫᱜᱩᱱᱩᱫᱟ ᱡᱚᱫᱜᱩᱱᱩᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱮ ᱨᱮᱛᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱩᱠᱤᱥᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫ ᱜᱩᱱᱩᱫᱮ ᱫᱮ ᱡᱤᱛᱟᱫ ᱪᱩᱠᱥᱮ ᱛᱤᱨ ᱯᱟᱫᱚᱠᱮ ᱠᱩᱣᱟᱫᱟ ᱪᱩᱠᱥᱮ ᱛᱤᱨ ᱪᱤᱫᱨᱱᱟ ᱫᱤᱱᱫᱤᱢᱩᱱᱟ ᱡᱤᱯᱨ ᱪᱤᱥᱩ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱠᱥᱩᱢᱩᱢᱩ ᱠᱟᱫᱜ ᱠᱟᱭᱟᱛᱨ ᱪᱟᱠᱩ ᱪᱤᱥᱟᱡ ᱪᱤᱠᱮ ᱤᱱᱩᱢᱟᱛᱚ ᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱫᱨᱟᱡᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱫᱨᱟᱡᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱥᱠᱟ ᱢᱤᱱᱡᱩᱜ ᱜᱮᱨᱮ ᱛᱤᱠᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱫᱤᱴᱢᱟᱛ ᱪᱮᱥᱮᱠᱩ ᱢᱤᱱᱡᱩᱜ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱪᱤᱥᱩᱨᱤ ᱫᱤᱜ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟᱨᱚ ᱩᱫᱩ ᱠᱚᱣᱟᱫ ᱩᱱᱩ ᱪᱤᱥᱩ ᱜᱩᱱᱩ ᱥᱩᱠᱮ ᱠᱟᱥᱠᱤᱢ ᱠᱚᱴᱩᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱠᱟᱥᱠᱤᱢ ᱢᱟᱱᱡ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱠᱤ ᱪᱤᱥᱩ ᱱᱩ ᱠᱮᱭᱮᱱ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱚ ᱨᱮᱥᱮ ᱠᱟᱛᱟ
ཤུ་ཅིག་ཤུ་སམ་པོ་ཁ་ཚ་ཁ་ཏོན་ན་ཅིག་ན་ཟ་ར་ཁ་ཚ་ཁ་ཏོག་ཤེ་ནི་དེ་རེ་ཡིན་ཡོན་དེ་པར་ཅེ་ཏང་པར་སུང་ཤི་རང་ཉན་དེ་བ་ལ་ཅིག་པེ་ཚན་དེ་ཏང་ཐམ་བར་ཡི་བ་ཇོང་ཏང་སམ་པ་ཅིར་ཉི་ཅ་རང་རང་གི་དེ་ཅིར་བེ་ཤུང་ཏང་ཅིར་ཉི་ཅ་དེ་སམ་ཏང་ཁ་ཚ་ཅིག་ལ་ཅིག་ཅ་ཏོན་པ་ཡིན་བི་ཤེ་རེ་དེ་ན་དེ་ཅི
tantrowo dunje na jiwe chir chiwe guka du chir chir chiwe gunu chikang ka se na chir gunu ka ka tsiye tsna de do khonde ge de ka tsu chir gunu ti ka tsa jo ko ge chi ka tsa jo ju mare ka tsu ka tsuga ran jo ju mare na te chir chi ka chi ti chir gunu na mewa re ka tsu ba re mewa re mewa to she ka tsu te Tete maye na adrib chiwi kindala adrib tang adrib sucha dao mepe adrib chiwi tisam shasya sukhto maniwa imbi sarad khad adrib gnu adrib ka dao rmo. Khashi nare maachang yike ye na chola leetik shem mingi ki icha sarna chafti ir guke. Maachang yike ye na chola leetik shem mingi ki icha sarna. Jin tsa na li tsu tang mang chung ga jin tsa mai pa ti yin bi shi ra de. Li tsu ji ga tsu yin gu gu ga. Mang chung tu ji ta to tun ji ngu tsa tun ba tsa nga chuk mai ki ya. Tsa na do je chi tak nu ga mang ka ra. Do je chi tak nu ga mang ka ra. Ji tu chi tak nu ga mang ra chuk ga. Do je ta ji tu chi tak nu ga mang ya chuk ga. Shi ra mang ga nang na. Arigan da mo anyi yo, angi maa tang tak maa di, tsuna kuushan jikpa ga maa do nara. Raza na kujo kuwen jikjoran jika. Kaaraza na kujo ra kuwen jikjoran jika. Nga amam kiwi kanza, kukha chandiga thone, khiraza jina kujo kuwa kuwa, njika na mnjika. Ti mnjika, ti nu ta kushan jikpi mando nara, kushan mnjikpi mando nara, ti nga tak mando jira, kushan jikpi mnga nga nga mando jira, kushan mnjikpi mnga nga tak mando jira, ta shira, ma kushan jikpa do nara, ma kushan mnjikpa do nara, shiga ma shitaka tak na, jikjo jik nara, ma ku nara, ku wada, Shusonga anu tu chayi khotu na, anu tu nu shima zara. Anu la chisi chongu ni na, khima di chongu ni na, kawu di chongu ni na, wama di chongu ni na, lamkha di chongu ni na, ta mikhi ga, di nga, jikjo jiknara, jiknara, khima ra nutra, lamkha ra nutra, kawu ra nutra, ta kuna mara, shitaka maashi na kuna mara, ti chayi muti, shima gila jikna, jikisha mukui maa zinu tira. Mokushan menjikpa ta udo wanja na tijin shikwa marika ta riya tijin shikwa na udo manda samcheng kanna yopi manda ra tijin shikwa rikna yopi manda wana mo tijin shikwa rikna yopi manda ta moku menjikpa ina riya kwerna kanra zina mito wama zina mito wama ka mito shingi dirla te kuga mo jika mo Tā mī tō wā mā dā nā shimu tā ngā kū jidu kā, tī mū, tī tā mā dā kū kā gā. Tantra mī tō wā mā dā nā mā ngō kū jidu kā, tī kū kā gā. Tī tā kāngā jīgī nā tī jīn shī khuā lā tāk pī mā dā jī rā, tī jīn shī khuā lā tāk pī mā dā nō tā tā rā. Tantra tā tā rō māng gā nā nā rī nī yō gu nū nā nā rī shī gā, Tachin shi kuna shi ngay maang tak tak maang gari ngayarimu Yan laka kuunjik guni shi chizayarimu Te maang gari ngayarimu Zhi zhen la maa tenpe chu ngay masinbi maadho nere Zhi zhen la ten magiwa chu thakir ka ngay sani maadho nere Temu maa riga nyo nere Te ta ngunbi zhongni maa to Odo dhato chi zhongni maang gari gata to khota Zhi zhen la maa tenpe thakir ka ngay zhant kano kanyay nere rā, shī, mī, sā, lōng, tērkā rā.
zi zhen na ma ten ber ngin zi me te zi zhen na ten ni chung ngin zi go nu ge ge gang re

ཁྱི Tentu jangan macam macam je ke warkum deh contohnya yang de hujung zonggal langsung sekunu warkum deh sejen janda. Tentang tanda jo temcin zonggal warkum deh sejen janda. Tanda di warkum deh deh nanti ronam kagusukan anda. Garam kagusukan anda. Tentang lu datang ir kangsa zongga tanda raya yosun dani harus jangsang yosun warkum deh sejen janda. Tanda di warkum deh nanti ronam kagusukan anda. Yang garam kagusukan anda. Tentu damgal agak cerkak kuoce janda yang tiada yang nangsan deh oke. Tentu jangan mengabdi dengan ini. Tadi terkait zongga yang cila dewa ke warkum dah sejen anda. Tentu kongko zongga yang cuit tekin yosu warkum dah sejen anda. Tadi warkum dengan yang cuit cili jalan ikhtiar gakkan ni. Cili jalan sembilan sobje ke warkum dah sejen anda. Cili gubci kubje ni cili jalan ikhtiar sobje sejen anda. Tadi mungkin hancur dah oke. Tentu jangan mengabdi dengan terkait warkum dengan cokar ni. Tung skur ke warkum dengan soni naing. Hutu zongga wushu tung terkait warkum dengan dah sejen anda. Tentu hutu zongga tung hana dewa ke warkum dah sejen anda. Hutu ni pihang ke Kapsung dasar sejenan dah, piani hutu kapsung dasar sejenan dah. Tanda tanda nanti ronam kagusuk kana dah, garam kagusuk kana dah. Yang tiada kan langsung dah oke. Ti cingke sungguh dah ni amran jawab ni. Ni perut zat zat lah. Tung truk ni tanah longkar koran jauh jauh. Hacang kacik ya.

0: 等儿子这是个我们东西要把黑头。何林富那娘们讲解这婚是个烟蒂，你是懂什么路的？参顿这李老师把你用龙骨捏什么时候来进穷些？既然啊，一多你在外头的呢，何林富因口渴的去广东康尼东边，天顿路浪些的进龙些头。去上车要比过你村子那个路子的，走这个车都不急些呢。
1: 甘孜路家去家人阿等啊，弄得个人阿娘不给些给巴等啊，都去了去里面呀，可没个能给比，咱们成都过来。今年今场是去广东坑个，前年去云南去，查尔汗场去参顿这个人参去，而且正娘的，今儿都跟中人把他们通特不啦。城门路他们就是娘的参顿离家个女人有了，你从这个里儿到家比去娘个年年呢？ ཁལིན
0: ཁུགས་ཁྱི་ཏ་ལེ་ཁ་གཉེར་ཇུར་ཇང་ཏ་ཤིག་ཞེ་བ་ན་སམ་ཅིན་ནག་མ་རུ་ཡི་ཏང་ཏ་ཕེབ་ཅན་བི་ཅེ་ཅུབ་ཤུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་ཕིན་ཐོང་ཁལིན་ཕུ་ཡི་ག་ཏ་རང་ངོ་མ་སེམ་གལ་ཐེ་པ་ཤི་ཡིན་དེ་ལོང་ཅ་ཅག་ལག་ལ་ཚམ་ཚུར་ལེ་ཁ་གཉེར་བ་ལི་ཅི་ཡི་ཅེ་ཏ་མེ་པ་ན་ཉིན་དེ་ཤོ་པ་དེ་ཡིན་ཤི་དེ་སུང་ལ་ཤེ་ 동독 폐지 전대히 담불 척이라 클콩 능케이제 제율 톤리 제름 등 럭질 조르질 사르툴지라 허르터기 근데 등스테 세트노마라 셔르퉁뇽아 등 반지 도와지 람반니 참추 통콩 자친디 머멍라 데르틸 쯤브르시기 신난지탄 흘림후이 갑들 니어 르그니나 아릉등 탄닌 제와 메바식 등도뇽세르 동우 지지스 공기 응아지 르그질 코르킹다 즈그뜨가 치그데브지 차싱 용응 혹은든제샤브르 권듬세징올라 르그니 디르브지 톤린제르도 응이스 토르타바숑
1: 찬둔 적정리 돈비 차르도데 찬든 얼버급제 니 자르르 톤친 코르킹답제 와당 데는 시춘정거 리카니르사이네 Konam Sormun Samchi, Zoli Markang, Chayul Gongsi, Jalil Yanlag Gongsi, Torchil Dotum Puyi, Puchang Yenla. Marib Niwi, Chandun Bashik Chang Yen. Kia Pi Matse Gongor, Chip Chertanggar, Ngukndum Shetab Jabadang. Nam Jin, Sakang Tabda Yotab. Korang Shibi Diz, Kangwi Nang, Da Likam Jarkab. Ergekong Shere, Da Chardaji Yongs Kevni Yole. Nirtum Chetigli, Dabjabi, Chi Nyergani Nyan. Shichun Jiangge Jiang Keli Sib Shawaag Nirjin Yule. Kip Jachib Shuji Xi Jinping Ji Camci Tunli Ta La Nzabtun Jashig Nang Yubi Anizil Gota Bar Gunibda La. Likong Jinggo Chil Ji Nyandar Jachib Shuji Xi Jinping Ji Camci Tunli Nam Chorhung Ji Chi Chi Wi Tunkong Dangbo Yin La. Ar Jayong Jin Tabji Ramjin Ji Tunli Yinbi. Ngibar Da Tunkong Xarpil Webchul Dang. Jankam Khorik Songchub Jim Jewa Thakchulu Shegi Shik Song Yobi Nzabtun Jitruk Shiwa Na. Shichun Jangi Ngakchun Da Yela Tamburub Zong.
0: Shichun Jangi Shegir, Lomu Ji Ji Ji Derung Ki Sangul Batag Chani Jalil Khorikang Da Song Na. Khorikang Da Gar Wong Wong Ga Kalanjir Jati Dar Chik Chini Chir Yunga Mahtog Lizu Wi Jema Zamyang Tungji Mela. Gilashil Dang Thumji Ga Lirim Ji Ji Si Chungrish Jamjin Yo. Tsunzen kengge charngi se gardu de kengjer jer jerbi lirim riri zhu ci deng nunhu garcil jercil ji changma saiwur tung tubshir. Lungu jichig rengla ni chichi jani jichang jengge pungjer jeyo jisir. Lungu jichig lak reng ku yosi camcu jalil dekhagi chundum kilengjer jya tunjil shetil dunu shewa ngali gashin. Tunkung shugdi shir dacil ngonsil ji torindag shingyol. Ki dili jing zibji da lumchukba na tong mati bi korishul machang inba di. Jia zhijia langji si bugilim jian ni tornun camcu lankh li lirig markang cawil gongsi korkang da zhirwa dang. Dini li langji si shir cashang da zhang di gorim ji mar nyangdi shi jing yo.
1: Shichun jiang ge qi dornang xue za nam zharig dukjiga dang jialil war jim jiwa yin di. Ki jialil nam zharig dianjig jing gaxza yin sir. Lūrī xīndab dīnsi, jālil nirbī ulankurirī chārī xāni lāmla qīdī, jīlī shtongchikliq guājī, shiangkhir dāng, shāndung, xīnān, xīnjāng suqo rāngrījil jīm jirīg tōngkiliq zūr jībjīn yūli. Longin Chan Gulu, Juju.

0: ata gur mutumuzin ta na sotong ye
1: ri ri ri
0: ole ole sotong ta shere nenji na yang le ma twa ta tigin gur tong tong gur ti ta yang mu chu na yang ai da shere ti olong gur ti yong na ta ye shubra ti chi sona ta gong tong gur shimut gil ga ta gur gur mu chudra ji hara shang wu tro je ju ke te yang song yang chu ta ji li hara gong tong song shimut ta ti gi an dok chu la su ka ta ina yang mer ge yang song yang nu chin tim kong gi tu mu na ji chi ge ji na an dok chu yi ri ta su ta Mergion Gurmuzi Taji Chirsong, Chiga Kapriatang, Kapriata, Chugumuzan, the Mundamus Teres Chirsong, Kapriatang, Gurmuzga, Tony Rangabja, Tamuzilanton, Tumuganabas. Gita, Tony Rangabjuta, Mugeshera, Chosongra, Yang, Ajambatakashi, Yang, Nichu Chibdili concert to make it, Tawk, Tatkundaga, Anusin Tikundaga, Shun, and it's in a Russian Tumuzi, Taju to Chicago,
1: Ririchisong,
0: Ole Ole, Tumuzi. Nito Samawinjina, Yang, Rangzunga. Mantu ra dumuk kantin ran jumtin daga tsukwa serjere. Olin daga na yon chik skevzik dalini o sachaka ki mun zigna dumu shali ji yo nintika gumu nivjani simjan dumu yo tawa ka guna rima nyariri ga togan ra gumu simja ga tama ko jubra da ku naka nani zata chik chacho zi tigvshat tigvshari tirsong ta mantu kuna na songini ni chika chunga zika tan jukini gurmu tong jina ngab janda mu zita takit jukini ni jiman nate takit jatong ka kamchang tukni harak pertong
1: ri
0: kertong ta kuchu ni maa nyiksim zingori ta tem jayayinu ta yang song jayayin matwa kapir la suqata maa langa tigi tang ta ngachu na takit tong tong tamu kish tamu kish tigi tang ngachi yang ayeshu ra suqata yi yung na yang tukui mannanda yang chizgir zi na kushuk tamini songi kirge gomu rima zing ko tangi zirjari Kotang ta sungai yang damuz yozi khusyuk ta mi chisung ta mantuk lo ne gur mun damuz ga ngur kur tang tong tong tong nambaz bi.
1: Ri.
0: Oli.
1: Ri ba magam shig ta koni na ani gi jokhe soso gun gi tani kabda yong nal di na jokhe ndak sambu nyane yong na ta jokhe ndak sambu ra chig chig tang shkib ka ta tarjan da wefchu ta tarja ga kirgi fchu jan da jeche sungu da tangi jeche rung rung mang tsuk ka yang tarjan da kirgi lagzini tarjan da kufchu la yinu ga chundani shong nu gun gol ngur kur ka jokhe ndamu tagdag re la. Tidana ta ndamuga khuen chukujina jo khuen di tkina shkaptuk di khuen chukujina jiga nda jiga ngol ngol kuru yimin nahtar chil nanda. Yangnanda la shkaptuk di jiga yaran kuri ulun rasa nanda. Ndamuga wanari ndamuga tapkula kani jo kabda zikina.
0: Ari rindu zirba. Chika tukuni azundi kapar nanga ndamuga maalag nanga pabli nyo chiondari. Daga jiga ngol ngol kuru ka ndamuga maalag zika APP zika wanar mo. Ta pabli nyo tangna yangarang Tatsuki dhima la suqa, malag dhima la suqa, dhina pavliin gudza, zukirga abda la suqa, takshin naru yi tangani abda naru rizhig nari ya. Atamu ziri. Tamani yaa niyamu, rangi chiga tukwa ra tamu tu yotang na, kaga ngachu gattu shichik chik tikti kaparja yi dali ni yaa, dhiyu ka nyutu manda yaa, chirga londra ta yi na chuk nari.
2: Ya chum hivya.
1: Rényi tukpa ta kongi jokhuyen tukhsan putang rildi datang, terangga tsamba niyab jachim khifshaga tsamban di nanga, ta jachi rongruk maang tsukwa rjima ndatang dhashtawa, ta tarjaga lamga ngol ngorkul serji meyakif jirka kargi chawi denjigra, di tandani ta jik dorhnang ra nyamjug gosa kangtukzgi oni na, di kurtani chu khabda zgi na.
0: Ta kongi ta sumaga nyitun tukhsan putte tang zirzhig dali yang, jachi rongruk maang tsukwa, di jinga tsui nang niyang nyamjug gosa ra, tonon shi sandamu zga. Tantag chatsiyo go tanga yang digi arag diila chukyala ta.
1: Ari.
0: Ta tongo yinji na, ozu kapir gituwa, kapir chamitra, yang na damchin chamitra yung dali ta, kochik digi likung kake moos ka nguwaan ta yinji dali, nyang la suqata sawi yushali dali ta, nguwaan go kurtongo nundamu ga nisi yo ka.
1: Ari.
0: Tami tsika, yang kamchin ra njongchin sikun dala, taur kan dar yang sikuno. Ole maalag, di na yung songe, gerda jay dali yungwe, chuchik tantukuzin nindamu ga, kazi shizhuk tam maashina adatsikanda mugurmu tukichir danchinda mu tenchukwa ratu lina songdali yang kirchu gurmu damu damu tukishina tongla ta kirchu langa jo khazi dali tingin goyog tongna ge nito yang yokumu
1: ri
0: tirka nyam jukgosa ta chizirzina ta yaranga yang tirjinga tsui nangni kapir yungunu kirgifshakunu tika song yang adenzin te dakhat zazg chu chu yakshi tukzun yu chu oli tigi tingda yuna kati songi yang ngu tiki dali yaranga kanjala suqata tri sarigari tigi Tei chu tuk suu siri.
1: Mari.
0: Oli, a nyuwa nji na, darang rung mga girka ani tsil kapir angtang ra, da togong angtang ola. Dala suqa yang, tatsiki na chukka malag tamu gyo chi, chamit tamu tuk tuwa, sawi tonggol me chu, ᱛᱚᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤᱛ ᱥᱤᱪᱷᱚ ᱠᱷᱩᱨᱡᱚᱜᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱤᱱᱫᱟ

0: tamutaga songi ajintaga tajaga thoni goyang go kutib jug taga angchang ras khatga khotru na du jukmu
1: ari
0: olo deyang sing nyam jug gi tamu gi tamni yang nang ga ngshang la kapra angchang la skwan deyang jamba khirjina da yurjina da tayang tani yemni ga khoin jug jina ta shi ni tun nyemu ti nang na kontung ga jamu tga rang gurmu tsago gi tamu gi sami ta yang jana kapra ya tang so la ta degi songi tajaga thoni goyang go khotong jug ndag yoshit gi loksong ga chu kapra ta yang
1: ari
0: ti tana yang ozuga tonkha mamu chentun jaku ke ni tung ni bjara ja chab ding ge ani amuna na ta tuk ge ngoy ngok kunde aram tuk ton sono ge ni wa de song ga nu ge ni kha to yuke
1: ari ri ri ri
0: ole ole tri tamni yong san dib chiz ge daru ozu thong jang na chuk ge mam jang na chuk ge andar ki song ka pr ge lamni ta ke ka pr ge lamni ta ga mjum chen ni tuk na song ge gurmun dum chi ka pr ge jwa thong ra ka pr ntong di twa mo kan chen ge na chuk ge na ka pr ge jwa thong ra dumudumu ge chwa nitsika gurmu jahatir nanandri nip jahatir nanandri tumu ge anitsulio kumu
1: ari
0: ole ole te tana yang tayang songi dali rangi mashirun rangi kapri na chukka rangi shangwe na chukka tayang songi tukunyu chingi songi gurmu ten kutuli chukse kundari taga lakani chuk shangwe rati tukuni songi gurmu ten songi digi kurjiki tongu taga kukia tashi ge nitung nip jahatir jas chabdeng ge niyamu taga ramdiki tongu ge ཉེ ཁན རུ ཡོཁེ ཡང ཚེས སོན རེ ཤ아이 ཆུ ཡང དེ ཤིག ཉམ ཇུ ཅུ དམ ཚོ ཟིག རེ རེ སམ མ་མོ ཡིན ན དարང གི མ ཚོར གི གོ མ ཏ ཏ ཆེ ན ཟེ གོ རེ
1: རེ
0: ཡང སོ ད ཏ ཁར མ ལགན དམ གོ ཇམ པ ཏ མ ཏོ ནི མ ཅེ ད ལ ཡང སོ ཨོ ཟུ ཇ ཁུ རམ པ གི ཆུ ཅིན ཏོ ཡ དོ ནུ གི ཚ དེན ཆམ ཐན གི དམ གོ མ ལགར ཨང གི ཁན ནོ ནི སོ ཤ ཅེ ཇུ ད མ ནི ད ད ཤི གི ཉི ཏུ ན སམ མ་མོ ཏ ཡིན ན རང གི གོ མ ཅེ གོ རེ ཡང སོ མ ཅི གོ མ སོ ཧ ར གོ མ ཏེ གོ ནི ཅང གོ ད nitune nu ge yarang ni shita chi go ge
1: deng
0: ole ole tari ta jamu na chuk mantur karang ge jintig chuan ma ni dondog nu kan tang kan sum chan na dog ji yo na se gunare ya azu chi de li kung ge ge chik chik chik tulas pan de kapur jain yarang ge lura ta ti na chuk nare tamni yo arang ge kapur ge tuwa tawr ge ja khurun ba ge ja ja ge nam ni ngong gu ku ngong gu chep ba ge tumu ge mal gu go ka ya ku ki chi go ja fan da dong si app sku no tam phablin tam arang ge ani tsila tsukwa, tsa tsara gara, tsa tonggoli tsa tsukwa tsukwa tsukwa, tsa tonggoli tsa tsukwa tsukwa tsa, tsa tsukwa na chamik tsa tsukwa, yang na malag, tamo ki chamik tsa tsukwa, azu malag tsa tsukwa, aranga ki shibshiri tsukwa mo, kapar ki maang tsa ki shibshiri tali. Ngongo kukka dana dhu, achu, angasi tsa tangi tiki, ngongo kukta matuni, tamo ki niwa, tayo yuk.
1: Ari, ari nye tupa, taga chusha kuna malag tsa kapar nanga pavlani dangi, malag tsa nanga aranga taga ni tsila shibcha tsa tonggoli guga.
0: ओले ओले शिपचा तो थोंगु माय नयो दा तोंजी मक्तों जि दि नोंजो का
1: आ
0: ओले ओले तला सुख सा नों गो गे त मान नयो त गंगंगु गे मत नों गो खा जे जु कमो
1: रे रे रे रे रे
0: तरे तनि ता ngaw mu injina yo rang chama bin chon yo rang yo chim te gorm gu kon mutim nu gu khipsha la su kwa te gu ndhi la su kwa te thon duk su tung gu ge a jin te gu chwa na yo su gu na re rang de li kung kon jo jang gu chip de zun da jina a ra zelu ma su ngi tham ri tup tup te yo ka ᱚᱞᱮ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱫᱮᱵᱤ ᱠᱤᱛᱟ ᱟᱢᱮᱱ ᱛᱟᱣᱨ ᱟᱹᱡᱩ ᱟᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠᱢᱚ ᱟᱢᱡᱚᱜ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟᱢᱪᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱤᱱᱫᱤᱜᱮ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱱᱩᱜᱩ ᱛᱩᱢ ᱟᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱚᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱞᱟᱥ ᱯᱟ ᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱛᱮ ᱛᱚᱯᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱛᱮ ᱠᱚᱥᱪᱩᱞ ᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱛᱷᱤ ᱱᱩᱜᱩ ᱡᱤᱝᱥᱤᱨᱟ ᱱᱫᱚᱠᱷᱤᱛ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱪᱷᱤᱜᱡᱩᱛ ᱡᱚᱡᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟᱱᱤᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱫᱤᱵᱡᱜᱮ ᱪᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤᱜᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱩᱨᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱥᱤᱡᱨᱮ ᱧᱮᱛᱮ ᱭᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱩ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱛ ᱥᱟᱨᱜᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱵᱞᱤᱱ ᱤᱛᱨᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱪᱤᱱᱡᱟ ᱪᱤᱱᱜᱤ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱩ ᱜᱮ ᱤᱜᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱛ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱞᱟᱝᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱧᱟᱨᱪ ᱠᱷᱟᱹᱡ ᱛᱚ ᱥᱚᱜ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱱᱤᱨᱟᱱ ᱧᱩᱛ ᱛᱟ ᱪᱮᱫᱤᱜ ᱛᱤᱪᱤᱠ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱟᱯ ᱡᱟᱢᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱣᱱᱩ ᱜᱮ ᱫᱚᱠᱷᱤᱠ ᱟᱝᱠᱷᱛᱚᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱭᱟᱨᱪ ᱪᱷᱤᱡ ᱛᱚ ᱥᱚᱜ
1: ᱨᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱚᱞᱚ ᱩᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱫᱩᱝ ᱪᱷᱤᱵᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱤᱵᱫᱮ ᱱᱮ ᱛᱚᱠᱚ ᱟᱢᱟ ᱜᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱠ ᱵᱩᱠ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱜᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱵᱨᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱨᱵ ᱨᱟᱝ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱜ ᱟᱫᱟ ᱜᱚᱨᱱ ᱜᱚᱨᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱚᱭᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱴᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱢᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱡᱮᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣ ᱜ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣ ᱜ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱠᱪᱩᱞᱮ ᱜᱚ ᱜ ᱛᱮᱨᱤᱱᱛᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱝ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱜ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱟᱫᱟ ᱥᱩᱠ ᱠᱟᱝ ᱛᱤᱜᱥ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱩᱠ ᱠᱟᱝ ᱛᱤᱜᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱠ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱡᱮᱢ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱫᱟᱭᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱠᱚᱱᱤ ᱪᱮᱫᱮᱱᱭᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱜᱚ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱠᱤ ᱵᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟ

yang dah disyatkan oleh kancan kawi jongga sangkan rupa lanji ningkong jangan biarkan kem demo di tartang anak batu nyalam dan jauhkan bandai na turun jangkong nyan cengkang warga lulung cengga ningkong tatung agung utorin yirka gelin senin tiang din sen diang ina batu sumberan gonzen yil nganam cipjain re rupa nampak dengan gelin sen din sonjina yang harjin te sambak nyin temut kebiyo dengan ke sambak tunggu ina lusung kuih jik shalang ke sambak de kuruk jabiyo dengan ke lusung kuih jik shalang ke sambak di nga ngayi lopcha teng lopchup tablam zi talang jinta tabu de kuruk jabiyo dengan ke danshi kendo ina kishu wajung naga chichung chir suzung tomchang niwa ke lopcho agen sonum topji lagin Rendi-choni dianggu chanpan yuan jina ngarjin da lorung zhanbi dang gaga chanpan da gorgi jau yu dianggu lorung zhanbi dang gaga chanpan di na ngayang ngarjin nire chawar ngari gorgi dali chawan di lan tosu ta ta timri kyo shargan buju yu di na kapto te lorung zhanbi dang gaga chanpan di na ngashik choyu chokpo na baga ngarjin tigab dan chik tisam niga samdan ngatang tigab dan chik tisam niga samdan tigab dan chik tisam niga ngaksam tigab chik gara kela ma kapari khora len chanda gangonzin bara chatonga chang maga jachaga kapara guyo Rero Paramba dianang ge lintzendag nangtun godu shaitang tang titsuko godu shaitang laas huangyi kongi chamjurd gara didgu shi simba debzhin tina shunigishi titsul damzan ila dianang ge chamba so soga nangar ngay sashik juyil.

ཁྱི ཕྱད མམ གསམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ chenpori chagig chulhorin jir kig lintsin linsonja, titsushik lintsin rirta linsonja tsamba ga nyi gugyo nir tsamba dungwa yin lhosun kwe jik shalang ka tsamba ndari. Yang chulhosun kwe jik shalang ka tsamba ndi nang a tirang yin na ngayi lhobja tanga lhobjuk kwe talum se guna langshin da kobrigi dali wajung naga chir chung chir sukzung thom chang nyo lhosu urgen sunum dobjil lak kaabdaz ga mang pori nang song. Tarung chulhagyo naz ga titsushik khuna karma pachir chobjil nanda da mozik lhaga hukni na karma chobjik nang dala chokpuz ga nyi ga kaapar na mozik nilin yitabka. Yang jintang chu lensin nang ashi guan gu chupo nang ba gu ta kaapar gu kelimni shik sura da pachir khe nang chu kelimni lensin nang ashi gi datang rang rang len topsu ta tuk temri gu sharga len ju tari. Yadina shuni derang lensin daga thotong ur kelim tem gu chupo nang zgo sara jik ta chupo nang daga kirgi kodru yao nang chawar nga undi charta lan diap gandhi shik nyan. Ya chupo chu demu yana. Demoyin topa derang lensin nang ashik tano gafsa shi tomang chul lensin dagan roram tar rongin tsamjur dgan dor didgin na. Ar ngawa zong topa khuanjur re la. Re topa khuanjur derang lensin nang ashik tano gafsa shi chon na chowaz gar nga kubri jyo che re zhinyongo. Chowa tomo modgo khe tsindago. Wāmu gu mārmu sāog nā, nādig nārcha sātuk nā, chikil.
1: Yāda
0: jīgā chikil. Jīgā chikil jūgurā. Yā, chawā nyo mūnyu gu.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Chomchin dara. Langak dansum ki chomchin dara.
1: Chomchin dara. Jengu shasum ki chomchin dara.
0: Chomchin dara.
2: Dichula nyerni dang karma simchani. Dichula nyersima war. Sarangir nyamju wachashtung shajayin.
3: Sonun oshkalalunchin.
4: Somun oshkalalunchin.
3: Sarangir nyamju.
2: Dichula nyersimni, dichula nyersim dang karma ngarni war. Dichin seri lenchin shtongjayin. Nyamkunamba. Tsormuna jangzhuwa nyanchin kheng woshkela longchin ki nyan shiwi linchin na huanda tangchar sung kielchi nyambar kwa zhanchi.
4: Dana.
5: Namo ki tuanchin, pege ki lamne nyan zhanshu. Tandilhingye ni sanshinba ni, Zhongya Mima Guinkyob Longchin Lekungi pege chinlam yin.